Yeren toch? If you nyang at dibra tavra, wambulang aforku. Winsap satu meter.